Ini pula, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sana Helwa, selamat hari lahir ditujukan kepada Haji Metali bin Haji Tanjung yang ke-72 tahun. Ya. Sayang doakan semoga dipanjangkan umur, sihat tubuh badan, dijauhkan dari segala macam penyakit, bala bencana dan musibah serta dimurahkan rezeki yang melimpah ruah ya, seperti air zam-zam yang tidak berhenti mengalir. Ya, ucapan... sayang doakan semoga abang menjadi seorang suami yang penyayang, soleh ya, pada isteri, anak-anak, menantu, menantu, cucu-cucu, anak-anak buah, piut-piut, ipar-ipar dan semua keluarga. Ya, semoga jodoh kita ni berdua berkekalan hingga ke akhir hayat. Amin, amin, amin. Ya, ucapan dari isteri yang menyayangi, Siti Rapia binti Ajab yang berada di Kampung Limau Manis. Bagaimana banyak lagi ucapan-ucapan tahniah diterima di bagi kami sini. Terima kasih semuanya. Ya, saya akan terus membacakan ya sebelum berita sukan pukul 9 pagi nanti.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Mega terus dan lagi ucapan-ucapan tahniah diterima. Senayan Luar, selamat ulang tahun buat menantu kami, iaitu Muhammad Azul Hisham bin Haji Napiah, ya, hari ini Khamis 30 Julai. Dengan iringan doa buatnya, ya, semoga kehidupanmu sentiasa diberkati Allah, ya, kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Ya, saling sayang menyayangi dalam kehidupan berumah tangga, dan juga hormat, ya, kepada isteri dan kasih kepada anak-anak, serta sentiasa diluaskan rezeki, panjang umur, sihat walafiat berpanjangan, dimakbulkan doa-doa, ya, untuk kebaikan serta keluarga, dan juga sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah jua, amin. Ucapan ikhlas daripada ayah dia, Pengiran Haji Tajuddin, dan ibunda Hajah Nuri di Kampung Mulaut. Ini pula Sana Helwa, happy birthday, selamat hari jadi, selamat ulang tahun yang ke-60 ditujukan kepada Kakanda Angah atau Angah Jusmi bin Haji Mak Jahid. Semoga dirahmati Allah dan dikurniakan kesihatan dan keafiatan yang sempurna, lagi berkekalan, diberikan umur yang panjang, lagi diberkati Allah, juga dimurahkan serta diluaskan rezeki, sentiasa dilindungi dari bahaya dan perkara-perkara yang tidak diingini, sentiasa gembira, ya, berpanjangan bersama ahli keluarga, dan juga semakin disayangi Allah, ya, pahala terus bertambah, segala urusan dipermudahkan. Amin, amin, amin. Ucapan ikhlas daripada Julaini Suryani Atul dan Bazilah. Ya, juga ucapan ikhlas daripada Adinda Junaida dan Azaman, dan juga daripada anak buah, ya, Muhammad Akmal Hazwan yang berada di Rancangan Perumahan Negara Meragang, juga menunjukkan ucapan, ya, happy birthday, Salam Helwa, selamat hari jadi, selamat ulang tahun yang ke-60 kepada Kakanda dan Angah Jusmi bin Haji Mat Jahid. Baik, terus lagi, ini pula Salam Helwa, selamat hari jadi ditujukan kepada Nora Diana Fadilah binti Haji Muhammad Zulkifli, dengan doa, ya, semoga Allah sentiasa memuliakanmu, melanjutkan usia, melambangkan hati, sentiasa diberkati, bahagia dalam kehidupan, ya, bersama keluarga tersayang, juga diluaskan rezeki, dimudahkan segala urusan, dikabulkan doa-doamu, permohonanmu, diterima semua amal ibadahnya, ya Allah, dan kelak jadikanlah dia sebagai penghuni syurgamu. Amin, amin, amin. Ucapan ikhlas dari keluarga besar Lembayung di Batu Marang, Rancangan Perumahan Negara Tanah Jambu, Meragang, Sungai Buloh dan Mengkubau. Baik, terima kasih juga Maria yang berada di Kampung Lumut, dia juga menyapa Harmoni FM, katanya cuaca di Kampung Lumut cerah ketika ini. Terima kasih Maria sebab bertugas, katanya. Assalamualaikum, salam, selamat pagi, yang selamat hari jadi ditujukan buat ibunda, iaitu Dayang Hajah Masti binti Haji Alim yang berada di Kampung Lambak Kanan, Jalan 10 Selatan. Ya, selamat hari jadi, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan juga sentiasa dalam lindungan Allah jua. Ucapan dari anak.

Ini pula, assalamualaikum, waalaikumsalam, Sanahil wa happy birthday. Selamat hari jadi buat anak buah. Buat anak buah Angah, itu Hairul Aiman bin Sudirman yang ke-25 tahun ya hari ini. Dengan iringan doa, semoga Allah sentiasa menggunakan umur yang panjang, lagi sentiasa diberkati Allah, sehat tubuh badan, zahir dan batin, juga bahagia bersama keluarga tersayang, diluaskan rezeki, dijauhkan dari segala macam penyakit, bala dan musibah, cemerlang dalam kerjaya dan dalam apa je bidang yang diceburi, dan ya Allah, jadikanlah dia dan semua ahli keluarga kami sebagai penghuni syurga-Mu. Juga dia makbulkan segala doa-doa, harapan, cita-cita dan impian-Mu dalam kelebihan rezeki ilmu dan rezeki harta yang tidak putus-putus bersama rahmat dan berkat-Mu jua ya Allah. Ya, tahniah juga telah mendapat cahaya mata ya, baby boy, anak lelaki yang

0: Baik, ini pula selamat ulang tahun untuk Nur Diana Fadilah binti Haji Muhammad Zulkifli. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan ya kesihatan yang baik. Ucapan ikhlas dari HM Family dan keluarga besar Lembayung, Batu Marang, Rancangan Perumahan Negara Meragang, Rancangan Perumahan Negara Tanah Jambu, ya Rancangan Perumahan Negara Serasa dan Sungai Buloh.
1: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
2: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.

Ya, baik. Dia maklumkan ya, Jabatan Para Khidmatan Para Gigian ingin ya memaklumkan kepada semua pesakit bahawa ya sistem giliran baharu akan mula dilaksanakan berkuat kuasa mulai 1 Ogos 2026 di Klinik Para Gigian Pusat Kesihatan Jubli Perak Sengkurong. Ya, pelaksanaan sistem baharu tersebut ya bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses pendaftaran, mengurangkan kekeliruan semasa menunggu giliran serta memastikan ya layanan yang lebih teratur dan adil kepada semua pesakit. Ya, bagi memastikan proses pendaftaran berjalan dengan lebih teratur, adil dan lancar, ya para pesakit adalah dipohonkan ya untuk mengambil perhatian terhadap perkara-perkara berikut ya. Ya, pesakit hendaklah hadir sendiri dan duduk di kerusi bernombor yang disediakan sebaik sahaja tiba di klinik sehingga ya proses pendaftaran bermula pada pukul 7.45 pagi. Ya, sistem kerusi bernombor, pesakit hendaklah duduk di kerusi menunggu yang bernombor mengikut urutan ketibaan. Ya, nombor kerusi yang diberikan akan menjadi nombor giliran pesakit sepanjang proses pendaftaran ya. Sementara itu, kakitangan klinik akan mula mengumpul kad pesakit pada pukul 7.15 pagi dan mengurus pendaftaran mengikut nombor giliran yang telah ditetapkan. Ya, nombor hanya akan diberikan semasa proses pendaftarannya. Pesakit adalah dipohonkan untuk terus berada di kerusi yang disediakan sepanjang proses pendaftaran.

pendaftaran sehingga nama pesakit dipanggil bagi urusan pendaftaran. Mereka kerjasama semua pesakit dalam mematuhi sistem baharu tersebut amatlah dihargai bagi memastikan proses pendaftaran dapat dilaksanakan dengan lebih teratur, adil dan lancar demi keselesaan semua. Baiklah, ini pula ucapan Sena Helwa. Selamat hari jadi, happy birthday buat anak buah yang menyambut ulang tahunnya hari yang sama hari ini, yang berkongsi katanya berkongsi birthday Siti Samia Afina atau Pina binti Miss Lee yang berada di Rancangan Perumahan Negara Kampung Rimba, dan Muhammad Akmal Ludin Firdaus atau Daus yang berada di Rancangan Perumahan Negara Kampung Pancur Mengkubau, ya, dengan iringan doa buat mereka berdua semoga dipanjangkan umur, ya, bahagia selalu, sihat walafiat, diluaskan rezeki serta dimudahkan segala urusan kamu berdua. Amin, amin, amin. Ya, ucapan daripada Babu Uncle Ice BGS Family di Kampung Berbatik. Ini bulan Sana Helwa, selamat hari jadi, happy birthday ditujukan kepada anak buah cucu kami yang kami sayangi, iaitu Kaisha Mikaya binti Hakim, dengan iringan doa buat buatnya semoga Allah sentiasa menggunakan umur yang panjang, lagi diberkati, semoga sentiasa sihat walafiat, ia bahagia bersama keluarga tersayang, diluaskan rezeki, dimudahkan segala urusanmu serta sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Ya, ucapan ikhlas daripada Abang Daniel, Abang Mikael, Is Anissa, Fafa, seluruh keluarga 2225 yang berada di Kampung Lumut dan 828 Kampung Selayun Sengkurong. Ini pula Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ya, Sana Helwa, selamat hari jadi ditujukan kepada Siti Nur Azilia Shafia Sophie bin Muhammad Syahrul Sukri yang berada di Perumahan Katuk B, dengan ucapan buatnya semoga menjadi anak yang pintar dan menjadi anak yang soleha. Ini ucapan daripada keluarga di Kampung Madewa dan Perumahan Meragang. Itulah tadi ucapan lagi Sana Helwa, ya, selamat hari jadi ditujukan kepada kepada Siti Nur Azilia Shafia Sofia binti Muhammad Syahrul Sukri yang berada di Perumahan Katuk B juga menyambut ulang tahunnya hari ini.

Baiklah, ini pula dari Uda di Pandan di Pandan 6 juga menyapa Harmony FM di pagi ini. Ya, juga menghantarkan ucapan tahniah selamat hari jadi ditujukan kepada Datin Haja Rosina Zul. Semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Ya, sentiasa sihat walafiat selalu. Ucapan dari teman lamamu di KB. Itu pengenalan Haja Aisyah dan keluarga. Uda dan Ku Norma dan adik-adik teman-teman lama di Lorong 4 Suria, Haja Rosina Karsil dan kakak Haja Aminah dan Ku Haja Hajija. Ya, ucapan juga daripada Dengku Haja Fatimah dan teman-teman sepermainan di Lorong 4 di tahun-tahun 50-an dan juga 60-an. Wah, itulah dia.

Ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Happy birthday. Senang helwa. Selamat ulang tahun kepada Sofia yang ke-45 tahun ya hari ini. Dengan iringan ucapan dan doa buatnya, semoga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah jua. Setiap impian dan hajat yang baik dimabulkan Allah, serta hidup sentiasa dihiasi dengan kasih sayang keluarga, serta hari-hari mendatang lebih indah, bahagia dan bermakna. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik berpanjangan, bertambah usia, bertambah juga iman, mendapat keberkatan di dunia dan juga di akhirat. Ya, bahagia selalu bersama keluarga tersayang, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, ucapan daripada Shima OKSB.

Baiklah, senang hilma. Selamat ulang tahun. Happy birthday ditujukan kepada menantu Muhammad Firdaus bin Abdul Laini yang berada di Kampung Rimba Gadung dengan iringan doa buatnya semua.

dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sentiasa dimuliakan Allah, dilapangkan hati, bahagia selalu bersama keluarga tersayang, sihat tubuh badan, juga berjaya dengan cemerlang, ya, berjaya dengan cemerlang dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin, amin, amin. Ucapan daripada Mertua Muhaji Roslan bin Haji Dali dan Pembina Isah binti Pembina Haji Ahmad serta keluarga yang berada di perumahan Kampung Rimba. Baiklah, ini pula Sana Helwa, happy birthday, selamat ulang tahun, selamat hari lahir kepada Pengiran Haji Kamal, owner PHK Jim, ya, semoga dipanjangkan umur dan nasihat-sihat selalu bersama keluarga tercinta dari Youth Boy. Baik, terima kasih juga Julie yang berada di Pengkalan Batu juga menyapa Harmonia FM di pagi ini. Di Pengkalan Batu katanya cuaca cerah, ya. Ini pula Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat bertugas, semoga tetap semangat, tetap ceria, katanya cuaca di Batu Bersurat, ya, cerah, Alhamdulillah. Terima kasih Haji Beb, ya, juga menghantarkan ucapan tahniah. Sana Helwa, selamat menyambut hari ulang tahun, ya, hari ini buat isteri tersayang, itu Haji Kemariah binti Hasbullah, rakan harmoni pujaanku, kami doakan buatnya, semoga dipanjangkan umur, murah rezeki, sihat walafiat, selalu berbahagia bersama suami dan keluarga tersayang yang menyayangi dan juga mengasihimu, juga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Jua, amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, doa dan ucapan daripada suami Haji Muhammad dan juga rakan harmoni pujaanku, anak-anak, anak-anak menantu, cucu-cucu dan keluarga tersayang. Ucapan juga daripada kami, Kak Jabeb, anak anda Zulhelmi, Haji Zaitun, Ali, Noria, Ina dan Haji Fatimah, Haji Masri, juga daripada Haji Abdullah, Haji Mahani, Herwan Awang, Mama dan juga Mama Nilam. Ini pula Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Sana Helwa, selamat hari jadi buat anak kami abangku Muhammad Edi Zul Amir Zan Firdaus bin Pengiran Abdul Wahab. Hari ini genap usiamu yang ke-28. Semoga anak kami sihat tubuh badannya, dimurahkan rezeki, semoga mendapat jodoh dan berjaya dalam bidang pekerjaanmu. Amin, amin, amin. Ini ucapan dari Mama Jima serta semua keluarga besarmu di Kampung Pengiran Tajuddin, di Kampung Pengiran Tajuddin Hitam. Ini pula Sana Helwa, selamat hari jadi, happy birthday ditujukan kepada anak-anak buah iaitu Siti Samia Afina binti Misli dan Muhammad Kemaluddin Firdaus bin Muhammad Syamri dan juga Balkis Batrisha binti Muhammad Junaidi. Dengan iringan doa buat mereka bertiga, semoga dipanjangkan umur, sentiasa diberkati Allah, sentiasa sihat walafiat, bahagia selalu bersama keluarga tersayang, juga diluaskan rezeki dan sentiasa diberkati Allah, dimudahkan urusan dunia dan akhirat, juga sentiasa dalam perlindungan rahmat dan juga redha Allah. Amin, amin, amin. Ya, ucapan daripada BA Family Kampung Lugu. Baiklah, ini pula Sana Helwa, selamat hari jadi, happy birthday ditujukan kepada Tuan Haji Isa bin Kasim. Dengan doa buatnya, semoga dipanjangkan umur, lagi diberkati Allah, sentiasa sihat walafiat, diluaskan rezeki, dimudahkan segala urusan, diterima semua amal ibadahnya, ya Allah, dan sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada kaki tangan Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Suria Bahagian Grup Tahlil, ya. Itulah tadi ucapan lagi diterima. Ini pula selamat ulang tahun yang ke-24, ya, buat anak anda tersayang dan Nur Hairatul Izzah. Dengan ucapan buatnya, ia tiada hadiah, hanya sekelompok doa, semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki dan nasihat walafiat selalu di samping keluarga tersayang. Ucapan daripada Pengiran Middle Family di Sekiman Aku, Nur Ajati, Kampung Sungai Buloh dan Bukit Sibanging.

Fazil. Hari ini yang ke-10 tahun ni, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, juga tercapai cita, segala cita-citamu berjaya di dunia dan juga di akhirat. Amin, amin, amin. Bahagia selalu bersama keluarga tersayang. Ucapan daripada Baba Mama Hairul Fazil, Mama Nurul Hafifah, juga daripada adik-adikmu Fatihah, Nurul dan keluarga besar Armaini Tika Family yang juga berada di kampung Bolka A, B, Kato A dan Sungai Besar. Baiklah, ini bulan Senang Helwa. Ya, happy birthday. Selamat hari jadi. Selamat ulang tahun buat teman tersayang, katanya Rosana Haji Hamdan. Dengan iringan doa yang semoga Allah sentiasa merahmatimu, dikurniakan kesihatan dan keafiatan yang sempurna, lagi berkekalan, diberikan umur yang panjang, lagi berkat, dimurahkan serta diluaskan rezeki, sentiasa dijauhkan dari bahaya dan perkara-perkara yang tidak diingini, dan juga sentiasa gembira bersama keluarga tersayang, ya. Amin, amin, amin. Baiklah, itulah tadi lagi ucapan diterima di pagi kami sini. Baiklah, ucapan terakhir diterima, selamat hari jadi buat abang ipar tersayang, iaitu Awang Haji Abdul Majid bin Awang Tuah yang menyambut ulang tahunnya hari ini. Dengan iringan doa buatnya, semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki dan sentiasa diberikan kesihatan yang baik berpanjangan. Amin, amin, amin, ya Allah. Ya, kalau kalau kan belanja, ada pesanan ni, kalau kan belanja, bunyi-bunyi saja. Itulah dia. Salam sayang dari keluarga Haji Mahbub bin Haji Abdul Rani, Cikgu Cud, Adam Iskandar dan semua anak-anak buah, cucu-cucu yang menyayangi dan mencintai selalu. Baiklah, terima kasih kepada yang menghantarkan ucapan-ucapan tanya. Mudah-mudahan yang dia tujukan ada mendengarkan Harmoni FM. Dan jangan lupa ya, selepas berita nanti, ia bersama rakan saya Adi yang akan terus menemani Auda hingga pukul 12 tengah hari. InsyaAllah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri, jaga kesihatan dan semoga gembira ceria selalu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan berita sukan. FIFA membuka prosiding disiplin terhadap Persatuan Bola Sepak Argentina dan beberapa pemainnya susulan beberapa dakwaan pelanggaran peraturan sepanjang kempen Piala Dunia 2026, termasuk mempamerkan spanduk mengenai tuntutan kedaulatan Kepulauan Falkland. FIFA memaklumkan penggunaan acara sukan untuk tujuan demonstrasi yang tidak berkaitan dengan sukan berkemungkinan melanggar kod disiplin badan induk itu. Selain isu spanduk itu, FIFA turut menyiasat beberapa dakwaan lain sepanjang kejohanan, termasuk laungan dan isyarat berbau diskriminasi, kelewatan sepak mula, kegagalan mematuhi protokol keselamatan, mesej tidak sesuai daripada pasukan serta penyokong, selain insiden penyokong membaling objek ke dalam padang. Dalam perkembangan sama, FIFA turut membuka prosiding disiplin terhadap beberapa pemain susulan insiden selepas perlawanan akhir di New Jersey untuk menyaksikan Spanyol menewaskan Argentina 1-0 selepas masa tambahan. Bekas Presiden FIFA Sepp Blatter mengkritik keras rancangan badan induk bola sepak dunia itu untuk menubuhkan anak syarikat komersial bernilai $20 bilion bagi menguruskan Piala Dunia dengan menyifatkan kejohanan itu bukan aset yang boleh diperdagangkan. Blatter berkata Piala Dunia adalah milik seluruh komuniti bola sepak dan bukannya hak eksklusif segelintir individu atau pihak tertentu. Menurut Blatter, jika FIFA diubah menjadi sebuah struktur korporat yang berorientasikan keuntungan, badan itu akan kehilangan identiti dan nilai sebenar yang menjadi asas kepada sukan berkenaan. Terdahulu, FIFA mengumumkan cadangan menubuhkan anak syarikat komersial dikenali sebagai FIFA Forward Enterprise FFE yang akan membuka ruang kepada pelabur jangka panjang memiliki pegangan minoriti bagi menguruskan pertandingan utama badan induk itu. Formula 1 F1 bersedia menamatkan musim di Eropah sekiranya perlumbaan di Qatar dan Abu Dhabi tidak dapat diteruskan susulan situasi keselamatan di Asia Barat, kata Ketua Pegawai Eksekutif F1 Stefano Domenicali. Beliau berkata keputusan muktamad mengenai sebarang perubahan kepada kalendar perlumbaan musim ini akan dibuat selewat-lewatnya pada pertengahan September selepas perkembangan semasa dinilai. Menurut Domenicali, perlumbaan di Qatar pada 29 November dan Abu Dhabi pada 6 Disember masih diteruskan seperti dijadualkan. Sebelum ini, perlumbaan di Arab Saudi dan Bahrain yang dijadual berlangsung pada April dibatalkan akibat konflik Iran, manakala litar antarabangsa Sepang dipilih sebagai tuan rumah pengganti Grand Prix Bahrain pada 4 Oktober dengan sebahagian besar kos ditanggung kerajaan Bahrain. Sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Hajah Salbi yang Haji Munab dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita akan dapat audikuti pada pukul 10 pagi waktu Brunei.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Harmoni FM,
3: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan AUDA.
4: Saya Ampun Walid daripada Jabatan Muzium Museum ingin mengucapkan merapat sembah ucapan tahniah ke hadapan Majlis Kebah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzuddin Wakdullah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun. Alhamdulillah, semoga negara

Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Sarawak di Brunei, STA TOB, dengan kerjasama Majlis Perundingan Mukim Berakas B, menjemput orang ramai hadir ke program Cita Rasa dan Tautan Budaya Sarawak Brunei 2026. Anda juga berpeluang untuk merasai keunikan makanan, minuman dan produk-produk istimewa didatangkan dari Sarawak dan dengan gabungan vendor-vendor tempatan Brunei. Anda juga boleh menerokai keindahan tautan budaya melalui persembahan pentas kebudayaan seperti tarian tradisional dan tradisi bermukun. Ada juga aktiviti yang menarik ya di sana seperti demo masakan, kraftangan dan banyak lagi. Jadi bawa bersama keluarga, saudara-saudara, rakan taulan, datang beramai-ramai ke program Cita Rasa dan Tautan Budaya Sarawak Brunei pada 30 Julai hingga 2 Ogos dan bermula pada pukul 9 pagi hingga 10 malam bertempat di Dewan Muhibah, Jalan Lapangan Terbang Lama Berakas, Serumpun Berbudaya Raikan Bersama.

9.31 minit pagi. Selamat pagi kepada audiens berbrowsing ya pada Instagram dan terjumpa dengan Duta Bahasa.bn ya. Jadi di sini katanya orang ramai tertarik dengan perkataan ini. Bukan lagi orang ramai, Zura pun terkejut ya. Zura pun tertarik dengan perkataan barbalan. Hari ini kita ni akan kenali perkataan yang hampir sama tetapi berlainan makna. Berbalan ya. Sekadar kita ni belajar, jangan ditukar. Sekarang lain lagi ceritanya. Zura kongsikan daripada Duta Bahasa.bn Instagram, jika awak ingin mengetahuinya. Barbalan versus ya, barbalan atau berbalan ya. Lain ejaan, lain makna. Kalau barbalan, B-A-R-B-A-L-A-N. Kalau berbalan, B-E-B-A-L-A-N. Jadi kalau barbalan, contoh di sini, barbalan hantu berbentuk manusia yang matanya seperti mata kucing dan kepalanya terbang pada waktu malam untuk mencari mangsanya. Okey. Jadi kalau berbalan, B-E-B-A-L-A-N, atau tadi itu barbalan, B-A-R-B-A-L-A-N. Kalau berbalan, B-E-B-A-L-A-N, ialah perbuatan sikap bebal. Kan macam mata. Jadi sumber daripada barbalan itu, sumber daripada Kamus Bahasa Melayu Brunei edisi kedua, halaman 49. Dan bagi ejaan berbalan, sumber daripada Kamus Dewan edisi keempat ya. Sebelum guna perkataan, kita ni rujuk dulu kamus, elak salah makna. Jangan sekarang masa perperiksaan lain dijawabnya. Okey, jadi rujukan daripada Kamus Bahasa Melayu Brunei dan juga Kamus Dewan edisi keempat. Jika awak ingin mengetahui lagi lebih lanjut, dutabahasa.bn Instagramnya. Terus lagi bersama Harmoni FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azazaleha binti Bunda Majum Tusin dari Jabatan Museum-Museum mengucapkan selamat ulang tahun kepada Harmoni FM yang ke-30 tahun. Saya mendengar Harmoni FM ini dari mula-mula Harmoni FM ditubuhkan di Radio Brunei. Tiga dekad bukanlah satu tempoh yang singkat. Terima kasih Harmoni FM kerana setia menemani suka dan duka kami. Suara penyampai bagi teman yang sentiasa memahami, alunan lagunya pula mengamit 1001 memori indah. Selamat ulang tahun yang ke-30 Harmoni FM. Semoga frekuensi ini terus menyebar kebaikan dan kedamaian. Moga terus mekar di sanubari seluruh pendengar.

Ya, semua langgan daripada Toki dengan lagunya Fira saat membuat kita ke pukul 10.41 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Jangan lupa untuk ke program cerita rasa dan tautan budaya Sarawak Brunei pada hari ini mulanya 30 Julai hingga 2 Ogos ya, bermula pada pukul 9 pagi hingga 10 malam bertempat di Dewan Muhibah Jalan Lapangan Terbang Lama Berakas ya. Auda berpeluang untuk merasai keunikan makanan, minuman dan produk-produk istimewa didatangkan dari Sarawak dengan gabungan vendor-vendor tempatan Brunei. Auda juga boleh menerokai keindahan tautan budaya melalui persembahan pentas kebudayaan seperti tarian tradisional dan juga tradisi bermukun ya. Dan juga banyak aktiviti menarik seperti demo masakan ya, kraft tangan dan juga banyak lagi. Jangan lupa hari ini hingga 2 Ogos bermula pada pukul 9 pagi hingga 10 malam bertempat di Dewan Muhibah Jalan Lapangan Terbang Lama Berakas ya. Serempun berbudaya

tidak kesorangan. Bertemankan rekan saya, ibarat kata pantun, bukan kapat sebarang kapat, kapat menutup ikan belanak. Bukan sahabat sebarang sahabat, sahabat

0: sahabatku Rino dan juga kawan-kawan RTB dan juga RTM.
1: RTM, ya betul. Ibarat kata pantun, asam pau daunnya kari.
0: Betul.
1: Dicampur dengan si ikan belanak.
0: Nyaman tuh.
1: Nyaman. Jauh-jauh datang kemari, jauh sahabatku datang dari Pontianak.
0: Inilah dia.
1: Oh,
0: dia.
1: Ibe.
0: Iya. Seperti apa?
1: Kita

0: negara Brunei Darussalam.
1: Tak cuma kita berdua, ada yang lain juga.
0: Ya, kita perkenalkan dulu artis Mak Gendang kita. Kita ada saudara, saudari Hajah Siti Badriah binti Haji Osman.
1: Ah, itu dah.
0: Kita ada adik Syafiqah, Mak Gendang Syafiqah dari Brunei Darussalam. Kita ada saudari Nur Suhaida, Suhaida dari Brunei Darussalam. Itu dia tiga Mak Gendang sahabat kita ya.
1: Betul. Tentu ada sahabat yang lain lagi ya, yang mendukung pukun kita. Siapa-siapa lagi Rino?
0: Baik. Kalau sahabat, sekarang saya tukar bahasa, kita ada kawan pengiring musik. Elaman Kadir, pemain ekodian. Eba, tarik man. Kita ada kawan pengisik biola Zulfadli Harun.
1: Gesek Zul.
0: Itu dia. Kita ada kawan pemukul gong kita, Adi Fakri Saleh. Alhamdulillah, ini kawan-kawan kita ya. Baik, seterusnya ini ya kita perkenalkan. Ini sahabat lagi ya,
1: ya.
0: Dari negara Brunei Darussalam. Memperkenalkan sahabat kita, Haji Abdul Latif, Haji Aja.
2: Ewa,
0: itu dia.
2: Ewa,
0: seterusnya kita
1: siapa
0: ada sahabat
1: lagi?
0: Kawan kita, kawan Ibing dari Brunei, Abdul Qayyum.
1: Oh, Abdul Qayyum.
0: Ya.
1: Tahun lepas juga berjumpa di Sarawak.
0: Betul. Seterusnya kawan Ibing dari Brunei Darussalam, Abdul Qawi.
1: Abdul Qawi.
0: Ewa, itu dia.
1: Makin panjang dia punya
0: Ewa
1: kumisnya.
0: Seterusnya lagi.
1: Siapa lagi?
0: Bukan cili sebarang cili.
1: Pedas tu.

0: Pandai, pelan. Ah, itu dia. Ah, itu dia. Itu penanda kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita dari negara Brunei Darussalam. Apa sahabat Iping bawa?
1: Ya, kami juga datang dari Indonesia, perwakilan dari Radio Republik Indonesia. Ada sahabat kita dari Bengkalis, ya. Ada Bang Heri Zandi. Nah, ini Ewa. Dia. Ya. Okay. Nah, tinggi-tinggi pohon kelapa.
0: Saya.
1: Ya, kelapa jatuh lalu diikat, ya. Ah, Bang Heri Zandi badannya memang besar. Boleh nanti kita jadikan bodyguard.
0: Atuh, ya. Ah. Ewa. Bukan gad sebarang gad.
1: Ah, cantik.
0: Gad dipigang rasanya kasar.
1: Lalu?
0: Bukan bodyguard sebarang bodyguard. Ah. Tengok muka badannya besar.
1: Ah, itulah dia.
0: minta maaf. Kita bukan menghina sahabat, ya.
1: Nama gak kita sahabat, dah biasa.
0: Namanya kita sahabat dulu.
1: Bersendagurau.
0: Kita malar cakap-cakap kawan, malar cakap-cakap sahabat, apa-apa salah.
1: Ya. Yeah.
0: Kita cakap-cakap, sebut-sebut pasal kawan, pasal sahabat, apa pasal?
1: Pasalnya kita akan jadikan tema berbukut kita hari ini. Sahabat dulu, masih ada satu sahabat lagi.
0: Iya. Oh, okay.
1: Nah, kita juga bawa Mak Gendang, ya. Itu yang berbaju merah. Ada Fitri Febelena, ya. Oke, kalau berlayar ke Tanjung Cina.
0: Saya.
1: Aha, sampan di kayu duduk berempat. Ah, itulah dia namanya Fitri Febelina. Dia seorang penyampai di RRI Pro 4.
0: Orang banyak ke Batuniah. Batuniah jalannya rata.
1: Aha, memang.
0: DJ Fitri bajunya merah. Bila ku pandang cantik jelita.
1: Aha. Aduh. Kalau enak sungguh buah pepaya.
0: Aha.
1: Aha, pepaya diberi rumah wak dalek. Aha, memang begitulah orangnya. Kalau mau, bawalah balik.
0: Aha. Bukan bilik sebarang bilik.
1: Ah, cantik.
0: Aha. Di dalam bilik Dayang Tiamah. Bukan saya tak mau balik.
1: Aha.
0: Takut mengamuk orang di rumah.
1: Aha, naik mutun, turun mutun.
0: Okay.
1: Aha. Duduk menari tangan kemulai.
0: Saya.
1: Ah, udahlah dulu kita berpantun. Nanti mukun kita tak mulai-mulai.
0: Sadang-sadang makan ke sukun.
1: Cantik. Masih.
0: Sukun banyak dibagi-bagi. Sadang-sadang dulu tani dua berpantun. Nanti tani pantun. Pantun yang ada kita bagi-bagi dengan penanda.
1: Nanti pendengar di rumah, penonton juga yang menyaksikan kita. Malah berpantun je berdua ni. Bila nak mulai bermukun, dah tak sabar nampaknya, okay. Kan?
0: Baik, kan ke kadai membali Dian. Dian dibali oleh Mak Inun. Wahai siraman kadir pemain iku Dian, mainkan kami buka kelanggang dengan irama
1: Laila Majnun.
0: Syafiqah.

0: الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Kalau untuk sekarangnya 7.47 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam, di perbualan kita untuk hari ini Jumaat 16 Safar 1448 Hijrah bersama dengan 31 Julai 2026 Masihi. Dibacakan lagi ucapan-ucapan yang kita terima. Selamat ulang tahun ditujukan buat isteri, ibu dan nenek tercinta, iaitu Dayang Syazana Nur Zul Alina Aki, ke-51 tahun, dengan doa semoga dipanjangkan umur, diberkati rezeki, sehat walafiat, dipermudahkan segala urusan, gembira di samping keluarga yang tercinta dan sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah jua. Amin ya rabbal alamin. Ini datangnya pada suami, anak-anak, menantu dan juga cucu Dayang Fatihah dan Azim, Awang Fadilah, Fadullah dan cucu itu Muhammad Ariski. Kesemuanya menunjukkan untuk isteri, ibu dan juga nenek tercinta Dayang Syazana Nur Zulalina Ki yang menyambut ulang tahun ke-51 pada hari ini. Ini kiriman daripada Ramli HP. Cuaca di kawasan Tutung baik-baik saja dan pandu dikongsikan duduk berteduh di bawah pohon, angin datang dari arah barat. Kepada Allah kita memohon sebagai selamat dunia akhirat. Terima kasih Ramli HB ya. Dan ini ditujukan ucapan untuk isteri tercinta Haryani binti Haji Abbas yang mana menyambut ulang tahun pada hari ini dengan doa semoga dipanjangkan umur, diberkati rezeki, dan semoga Allah memberkati ibadahmu, diperjangkan umur, sehat walafiat, rezeki terbuka luas dan bahagia di samping keluarga tercinta, selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dia datang daripada suami, anak-anak, menantu-menantu dan juga cucu-cucu. Pikiran Syafiqan Syahabuddin, Pian Muhammad Syafiq Khairuddin, Siti Nur Afizan, Dayangku Nurul Syafiqah Hadina, Awangku Abdul Haziq Shah, Dayangku Nur Mariam Medina, Awangku Mahmud Muayyad, Aizat dan Sarah di skim Tanah Kunarat Jati, Kampung Mata-Mata, Kawasan 1. Ekspedisi menunjukkan untuk Haryani binti Haji Abbas yang mana menyambut ulang tahun pada hari ini. Lain ini untuk dirakam, katanya diharap bersih dengan anak perakam. Selamat ulang tahun ditujukan untuk Nur Hayati Amidun yang mana menyambut ulang tahun pada hari ini dengan doa semoga dipanjangkan umur, diberikan rezeki bahagia di samping keluarga, semoga diperberkahi segala urusan di dunia dan di akhirat, dijauhkan dari segala macam penyakit, bala dan musibah, dan diterima segala amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Ini datang daripada EBHA Family di RPN Kampung Rimba, Jalan 99 ya. Baiklah, ucapan seterusnya ini untuk dirakam juga. Ya, ucapan ditujukan untuk anak anda yang tercinta, yang tersayang, yang dikasih selalu. Siti Nurdianah Duriatul Ramadhani binti Ros Sofian, dan selamat hari lahir darling babah si kakak ke-13 tahun. Semoga dipanjangkan usiamu, diberi kesihatan, dijauhi segala penyakit, menjadi anak yang pintar dan rajin belajar, dan semoga sentiasa dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini datang daripada bapa dan mama Rosotini Family di Squad Beribi Kadong. Selamat pagi, selamat menunggu yang bersama kita juga pada pagi ini. Salam Jumaat ya. Dan ini daripada Piran Old Trafford serta keluarga di skim Tanah Kuna Rakjati Kampung Lugu sedang mendengarkan Harmony FM sambil menikmati serapan pada waktu ini. Terima kasih ya. Dan seterusnya kita terima

Alhamdulillah kepada Audi yang baru saja bersama kita bersama dalam segmen ucapan tahniah dan juga ucapan ulang tahun hingga 9 pagi nanti. Ya, terus bersama kami di Harmony FM mengalirkan lagu dari Westlife. Ya, dengan lagu I Have a Dream.

sobat kepada audio yang baru saya bersama. Terima kasih kerana memilih Harmon FM sebagai teman berhibur. Ya, ayah adalah insan yang jarang berbicara. Jarang berbicara tentang kehidupannya, namun sentiasa berusaha memastikan keluarga hidup dalam kebahagiaan. Jadi, hari itulah ayah masih ada. Perlulah beliau dengan kelahan nasihatnya dan doakan kesejahteraannya.